0: obula
1: eno muntu akugamba oli kalunji ne obula ko Yesu kati kati oba oli koji omuntu najja nakugamba oli kalungi oyamba deno nyuma oli smart oli mulungi naye obula ko Yesu kitegeeza oba oliko lubaale kiba kikuba ankubuulire omuntu najja nakigamba manya akumanyidde 100% tayagadde kireeta mbulambulu kufu naye aba akukubye sayidi bbiri zonna akukubye ku muntu naye kubigere oli kalungi naye obulako Yesu kitegeeza oliko mayembe oba oliko mayembe sikulimba kati awo oba otegeeza kyanainamu muleka muba bantu mufune engeri gye muntu wanange empaananga yeeyo naye kati ozize oŋŋambye bannange oli mulungi olabika bulungi naye obulako Yesu olinga agamba bannange oli mulungi naye oliko amayembe kati oba otegeeza kyawo kati gwe wulira ono bannange ono omwana kalokameeza era n'erinnya lyeryo oliwulira era n'erinnya lyo oliwulira kalokameeza nze muyise kameeza simanyi komeeza kalokomeeza erinnya era lifaanamu eryakameeza kati gwe ogamba otya omuntu oli kawala kalungi mbwe ate obulako Yesu olinga agamba kawala kalungi kaliko lubaale kaliko emandwa zonna zirikuko amayembe ebiteega nti kwegamba ketaaga mukama akayambe kafune ku mwoyo kafuneko Yesu ebiteega lubaale emandwa zonna bikabuukeko ane kalo kameeza era n'olinnya oliuli alinga kameeza olimba olimba nnyoawo era walimba nnyo kyokka na akayimba ako kasanyula abakyala naddala paati eyo bano abakyala abo bano abakyala abagira buno abawanika enjala ne zibanga zino ezakakima kali mu bbanga kano akayimba kabanyumira naye wali wegendereza paati awo awayimba oli kawala kalungi naye obulako Yesu yali ategeeza oliko emandu oliko ebiteega lubaale amajini tuve ku kaloko kameeza tuve ku kameeza bannaye

Lwati we kuyane zilaini nemba pule nyingi ngatoso bulo kunyumirweza suleli kumiwende jawansi e yesigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital stress mweso nyue ochi

0: Embera bwe gema sokubange etambula omugenzi evening dagu abekalungunga bamusubiza olugudo nenga nejebuli eno banji kubo bakanya kwebuza checha lutukako ngati balulaba yali kumumwa eranga bebuza echatuko bagalo kitegera chensubira timo kitegeredde ddala bulungi nyo mongere mu bendala kale tokola kunobyo kanetole mukatono nyo bwe nkoba ho njala kwata kumasimo gamwe bafu nako
1: ndi radio mtu mvemu zomwa kumupia
2: Radio Buddu, Radio Yomuntu wa bulijjo.

abakazi tebagala tuteekamu ssente simanyi lwaki noberawo n'oddaga omukazi n'omudagira nogamba bannange maama lwakitonjo kyayo ndabanga atakulaba nosanga omusajja ng'ada